0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang
2: rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

0: Crisis Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, clear. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
2: Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.

Persatu Bengkulu, karena informasi dan inspirasi pendengar. Besok ini ada pertandingan timnas Indonesia yang akan ketemu Kamboja. Jadi di laga pembuka grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 akan berlangsung di Stadion Pekansari, Kabupaten Bogor pada hari Senin 27 Juli. Dan pelatih kepala timnas Indonesia John Herman ini mengatakan di konferensi pers, Kamboja merupakan tim yang terorganisasi dengan baik sehingga tidak bisa dipandang sebelah mata meski menelan kekalahan 1-2 dari Singapura pada pertandingan sebelumnya. Dan meski demikian juga ditegaskan fokus utama tim bukan pada kekuatan lawan melainkan membangun identitas permainan yang mulai dirancang sejak pemulusan latihan di Bali. Dan menurut sang pelatih, melawan Kamboja menjadi kesempatan bagi timnas Indonesia untuk bisa memperkuat koneksi antar pemain, kemistrinya, serta juga penerapan taktik yang dikembangkan bersama. Dan diakui juga Kamboja memiliki keuntungan karena telah menjalani satu pertandingan di turnamen ini sehingga lebih siap di sisi ritme permainan. Sementara untuk kiper timnas Indonesia Nadio Argawinata memastikan skuad Garuda tidak menganggap remeh Kamboja meski lawannya kalah pada laga pembuka. Kita akan nantikan besok ya pertandingan antara Indonesia dan Kamboja di grup A ASEAN Hyundai Cup Piala AFF 2026 dari Stadion Pakansari, Bogor.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, kita di Cek Fakta pukul 14. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim gedung Kejaksaan Agung Kejagung di Jalan Panglima Polim Jakarta Selatan dikabarkan menjadi sasaran amuk demonstran dan dibakar saat unjuk rasa pada 21 Juli lalu. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar dan setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci demonstran bakar gedung Kejagung, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel mengenai pembakaran gedung Kejagung oleh demonstran pada hari Kamis 23 Juli lalu. Dan demonstrasi menjadi kericuhan saat massa aksi terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian. Meski sempat ada pembakaran ban dan kericuhan, gedung Kejagung tidak dibakar oleh demonstran. Dan kabar gedung Kejagung dibakar demonstran saat unjuk rasa pada tanggal 22 dan 23 Juli 2026 adalah hoax atau tidak benar. Untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wang dibilang keren, bikin pecah telinga tahu. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Bersatu mengumpulkan informasi dan inspirasi. Pendengar, ini pasca gelaran Akbar Piala Dunia 2026 ini masih menyisakan beberapa kisah ya, yang juga jangan dilewatkan ya. Ini juga apa ya, agak miris juga sebenarnya. Jadi Piala Dunia 2026 ini tidak hanya meninggalkan cerita di lapangan hijau, tapi juga malah memicu lonjakan kasus KDRT di Inggris. Jadi sebanyak 384 kasus KDRT terjadi selama turnamen Piala Dunia 2026 ini. Sekaligus ini jadi angka tertinggi dibandingkan 4 turnamen besar sebelumnya, kasus KDRT di Inggris ya. Dan ini bukan untuk ditiru ya. Dilansir dari laman Sky Sports, ini angka kasus KDRT ini berdasarkan data resmi dari unit kepolisian sepak bola Inggris. Peningkatan kasus ini terjadi bersamaan dengan melonjaknya berbagai tindak kriminal yang berkaitan dengan sepak bola. Nah, di Inggris, kepolisian Inggris sana mencatat tingginya konsumsi alkohol juga selama pertandingan menjadi salah satu faktor utama memperburuk situasi. Nah, itu ya kenapa larangan alkohol ini ternyata juga jadi penyebabnya. Dan harapan publik Inggris untuk melihat tim nasionalnya mengangkat trofi Piala Dunia 2026 memang pupus. Dan ini juga dikatakan turnamen sepak bola berskala besar ini selalu diikuti dengan peningkatan angka kriminalitas. Kalau di Inggris, konsumsi alkohol yang tinggi memicu juga berbagai insiden termasuk KDRT. Jadi semakin besar konsumsi alkohol, semakin besar masalahnya. Dan ini berlangsung dampaknya terhadap kasus KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dan sekitar 300 insiden KDRT ini terjadi pada malam pertandingan Inggris melawan Norwegia. Dan saat itu sejumlah bar juga tempat hiburan di sana yang mendapatkan izin beroperasi hingga pukul 2 dini hari. Dan dicatat oleh kepolisian sana 2.322 insiden yang berkaitan dengan sepak bola sepanjang Piala Dunia 2026. Dari jumlah ini ada 384 kasus KDRT. Dan ini sekitar 17% dari total laporan yang diterima. Dan juga tentunya signifikan peningkatannya terjadi. Untuk itu juga memang ini jadi perhatian dari pihak kepolisian di sana. Dan semoga kita nggak berdampaknya macam-macam ya Piala Dunia di sana. Jangan sampai ada kasus-kasus kekerasan di Indonesia.

0: Oh, ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

Besar Gedung Guru. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah

menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Dengar, ini sosial media yang lagi rame banget digunakan ya, TikTok. Nah, kalau di Korea Selatan, Otoritas Perlindungan Data Pribadi Korea Selatan pada Kamis kemarin 23 Juli menyatakan telah menjatuhkan denda sebesar 10,3 miliar won kepada TikTok, atau sekitar kalau dirupiahin jadi 126,5 miliar rupiah karena mengumpulkan dan juga menggunakan data pelaku pengguna dari layanan pihak ketiga secara ilegal untuk mempersonalisasi iklan. Jadi Komisi Perlindungan Informasi Pribadi di Korea Selatan ini menyatakan denda tersebut dijatuhkan ke TikTok yang berbasis di Singapura selaku operator layanan TikTok di Korea Selatan karena melanggar undang-undang perlindungan informasi pribadi. Tegas ya di sana ya. Dan TikTok diketahui mengumpulkan data perilaku dari 9,45 juta pengguna di Korea Selatan melalui perangkat pelacak yang didistribusikan ke situs web dan juga aplikasi pihak ketiga. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita scrolling apa yang suka kita tonton, kita cari di TikTok itu. Nah, ini data-data ini yang dikumpulkan, data perilaku pengguna ini, dan data ini kemudian digunakan untuk menayangkan iklan yang dipersonalisasi. Komisi di sana menyatakan TikTok tidak memberikan pemberitahuan yang memadai kepada pengguna mengenai praktik tersebut. Secara terpisah, otoritas tersebut juga memerintahkan tindakan perbaikan terhadap dua anak perusahaan Apple Inc. serta menjatuhkan denda gabungan juga sebesar 255 juta won atau sekitar 3,1 miliar rupiah atas pelanggaran perlindungan data pribadi. Pelanggaran ini mencakup mengumpulkan rekaman suara dan juga transkrip pengguna asisten suara Siri tanpa persetujuan. Jadi nggak cuma TikTok yang kena ya, Apple juga di sana kena. Dan komisi sana menyatakan Apple mengumpulkan rekaman suara pengguna Siri, halo Siri, nah, beserta transkrip teksnya tanpa izin hingga Agustus 2019 lalu.

Kemudian, sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hamba sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
1: kali.
2: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
2: Tika.
1: Nih,
2: hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Mendengar, lanjut lagi kebersamaan kita ini dari Bengkulu siang ini. Kita sudah masuk di Bengkulu sore ini. Saya masih menemani Anda hingga pukul 18 nanti. Tetap di Pro 1 Bengkulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
2: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

www.taman-nasional-kalimantan-selatan.co.id. Ini mengenai 3 Taman Nasional Ikonik Indonesia yang mau masuki babak baru. Jadi 3 Taman Nasional ini resmi memperoleh status satuan kerja dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau PPKBLU. 3 taman ini adalah Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Taman Nasional Komodo, dan juga Taman Nasional Gunung Rinjani. Status baru ini memungkinkan ketiga taman nasional ini lebih leluasa untuk mengelola pendapatan dari layanan wisata dan juga jasa lingkungan. Dana yang diperoleh dapat langsung digunakan untuk memperbaiki fasilitas pengunjung, lalu juga memperkuat perlindungan kawasan hingga mendukung program konservasi tanpa harus menunggu proses birokrasi anggaran yang panjang. Dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan kebijakan ini penting untuk membangun pengelolaan kawasan konservasi lebih profesional, dan fleksibilitas keuangan ini bukan ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi juga melainkan agar seluruh pendapatan dapat kembali dimanfaatkan bagi kelestarian kawasan tersebut.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Syahih Adabul Mufrad 84.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: 不要脸。哎哎哎，gempa！
1: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman aja. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Mendengar kabar dari rri.co.id mengenai potensi gelombang tinggi akibat angin monsun Australia yang terjadi di perairan Pulau Enggano berdasarkan informasi dari BMKG Bengkulu, dan ini menyebabkan ketinggian gelombang laut di pulau terluar ini mencapai hingga 2,5 hingga 4 meter. Dan tingginya gelombang ini juga diprediksi masih akan terjadi oleh BMKG Bengkulu hingga tanggal 28 Juli 2025 mendatang. Dan akibat gelombang tinggi dan juga angin kencang ini, transportasi laut menuju Pulau Enggano tidak dapat beroperasi. Sedangkan untuk jenis kapal perintis M. Husni Tamrin yang merupakan transportasi pengangkut penumpang dan barang sudah 3 hari tidak berlayar, yang tentunya lantaran tingginya gelombang di tengah laut membuat kapal tersebut terpaksa harus putar balik ke pelabuhan Pulau Bai Bengkulu. Kondisi ini tentunya membuat warga di pulau terluar Enggano tidak bisa mengeluarkan hasil buminya. Salah satunya adalah komoditas unggulan dari Pulau Enggano, yakni pisang Enggano. Dan lantaran belum mendapatkan informasi pasti terkait keberangkatan kapal, baik itu kapal feri Pulau Teno maupun juga kapal M. Husni Tamrin, untuk saat ini warga Enggano menunda untuk melakukan pemanenan pisang. Dilakukan hal ini karena untuk mencegah terjadinya kerugian, mengingat pisang jika sudah dipanen tidak akan bertahan lama, apalagi pisang yang biasanya dibawa ke Kota Bengkulu jumlahnya tidak sedikit. Dan juga selain gelombang tinggi, angin kencang, dampak musim kemarau juga mulai dirasakan di Pulau Enggano, khususnya oleh masyarakat di sana. Tanah di kawasan perkebunan warga sudah mulai kering dan juga pecah-pecah. Dan selain itu, sebagian tanaman palawija milik dari warga seperti kacang tanah juga ikut mengering. Untuk saat ini, warga di Pulau Enggano hanya mampu menyirami tanamannya dengan air seadanya, dengan harapan tanaman di kebunnya tetap bisa bertahan hingga saat panen tiba.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
5: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
4: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
5: Sama-sama, Ren.
4: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
6: Oh, no.
7: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Masih menemani Anda di sore minggu ini. Kalau ada yang lagi jalan-jalan, muter-muter kota Bengkulu, walaupun cuaca agak panas memang ya, agak panas, terus juga anginnya kenceng ya, karena ini juga pengaruh dari musim kemarau ini. Nah, kita jalan-jalan ke Enggano dari pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Ini terus memperkuat komitmen dalam menjaga kekayaan bahasa dan juga budaya daerah. Salah satunya melalui rencana kerjasama Balai Bahasa Bengkulu dengan Badan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menurut Balai Bahasa, jumlah penutur asli bahasa Enggano saat ini terus berkurang, sehingga diperlukan langkah nyata untuk melindungi dan melestarikannya agar tidak hilang dari generasi mendatang. Dan Kepala Bagian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Yulman, mengatakan salah satu bentuk kerjasama yang akan dilaksanakan adalah penyusunan kamus bahasa Enggano yang dilakukan oleh Balai Bahasa. Jadi penyusunan kamus ini akan melibatkan pemerintah daerah dan juga lembaga adat Enggano melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Terus berupaya untuk menjaga bahasa daerah ini agar tidak hilang, dan perlunya adanya kerjasama untuk membuat kamus bahasa Enggano ini yang nantinya setelah bekerja sama ini, dan juga ada materi pembelajaran yang juga disiapkan, bahasa Enggano juga ditargetkan masuk ke dalam kurikulum muatan lokal. Jadi kurikulum ini diperuntukkan bagi jenjang sekolah dasar dan juga SMP melalui Dinas Pendidikan. Selain perlindungan bahasa daerah, kerjasama ini juga akan melaksanakan uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI yang nanti program ini diawali, diperuntukkan dulu untuk ASN lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Nah, jadi ini nih langkah ya, jadi yang dianggap penting ya, karena kalau tidak dilestarikan, tidak segera dibukukan ya, dibuat dalam kamus gini, lama-lama ini akan punah bahasa daerah. Tidak hanya bahasa Enggano, bahasa daerah lainnya juga di Indonesia ini ya, yang banyak ini yang penuturnya sudah mulai berkurang dan juga bahasanya sudah mulai jarang digunakan oleh anak-anak muda terutama.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
3: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, kita di Cek Fakta pukul 17. Beredar di media sosial Facebook sebuah gambar berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo ingin ubah fungsi IKN, Ibu Kota Nusantara, menjadi markas besar Tentara Nasional Indonesia. Unggahan tersebut disertai narasi info politik Prabowo tolak impian Jokowi pindah ibu kota. Prabowo Subianto dikabarkan menolak rencana pemindahan ibu kota negara ke IKN. Dan faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Prabowo ubah IKN jadi markas besar TNI ke kolom pencarian Google, akan ditemukan sebuah artikel yang berjudul TNI bersiap untuk pindahkan markas besar ke IKN. Di artikel tersebut dijelaskan jika TNI memang pernah dikabarkan ingin membangun markas di wilayah IKN. Namun pembangunan tersebut bukan berarti mengubah seluruh fungsi IKN menjadi pusat militer TNI. Sejauh ini tidak ada bukti pernyataan resmi dari Presiden Prabowo jika dirinya batal menjadikan IKN sebagai ibu kota dan memilih untuk menjadikannya sebagai markas besar TNI. Justru dalam sebuah artikel, Prabowo Subianto menegaskan jika IKN siap menjadi ibu kota politik Indonesia mulai tahun 2028. Untuk itu, berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya. Dicek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek Fakta Pro 1 RRI.
2: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
1: Halo RRI.
2: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Pendengar, kita masih di Bengkulu sore ini. Kalau hari ini ternyata juga diperingati sebagai Hari Mangrove Sedunia tahun 2026. Kementerian Lingkungan Hidup mengangkat tema menjaga mangrove, mengamankan generasi mendatang. Yang tentunya mengajak kita bersama lindungi ekosistem mangrove ini untuk kehidupan yang lestari, lingkungan yang sehat, dan masa depan yang berkelanjutan. Dan tentunya juga ini mengajak partisipasi masyarakat dalam melindungi dan pengelolaan mangrove yang berkelanjutan, mendorong kolaborasi lintas sektor untuk pelestarian mangrove, dan juga menunjukkan komitmen Indonesia dalam forum global. Dan hari ini juga banyak ya dilakukan penghijauan kawasan pesisir, dilakukan serentak untuk membentengi garis pantai dari ancaman abrasi. Dan inisiatif ini melibatkan lebih dari 25.000 peserta, pelajar, komunitas masyarakat, hingga serikat pekerja seluruh Indonesia ya, yang tahun ini dipusatkan kegiatannya di Bali. Iya. Oke. Tetap bersama kami menemani Anda di Minggu sore ini di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Laper nih, pesan makan yuk.
4: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
3: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
4: UMKM, beneran enak.

Dengar ini kabar untuk kanal fans Marvel, pasti udah pada tahu ya. Kabar hangat aktor ternama Hollywood, Ryan Gosling, yang secara resmi sudah mengkonfirmasi langkah besarnya untuk bergabung dengan Marvel Cinematic Universe atau MCU. Dan pengumuman ini langsung disampaikan oleh Presiden Marvel Studios, Kevin Feige, di ajang San Diego Comic-Con 2026. Dan pemeran film Barbie ini sebagai Ken tentunya akan memerankan karakter ikonik Johnny Blaze alias Ghost Rider. Dan proyek film solo pahlawan supernatural ini akan menyapa penggemar nanti, sabar ya, 2028 nanti. Dan sutradaranya untuk film Ghost Rider yang dibintangi oleh Ryan Gosling ini dipercayakan kepada Shawn Levy yang sukses juga menggarap Deadpool and Wolverine. Wah, itu seru banget kan. Dan juga kehadiran Ryan Gosling ini akan masuk dalam jajaran pahlawan Marvel atau superhero-nya, yang tentunya kita akan saksikan nanti gimana aksinya sebagai pengendara motor berapi di Ghost Rider.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw kesana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
2: Iya, ini aku otw kesana.
3: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
4: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Bengkulu sore ini. Saya sudah temani dari Bengkulu siang tadi juga ya. Dan saya Haryansa pamit dulu. Selepas ini melanjutkan kebersamaan di Bengkulu sore ini hingga Bengkulu malam ini bersama rekan saya Nafla. Tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sembilan 2,5 FM, kenal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan di Bengkulu sore ini menjelang malam, Nafla kembali menemani Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Dan juga sebentar lagi akan kami hadirkan lagu-lagu islami sebelum nanti kita beralih ke azan maghrib di pukul 18 lewat 19 menit pendengar. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kenal informasi dan inspirasi.

3 kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan 3 kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kelak di hari akhirat manusia akan berkata, 'Inilah harta bendaku.' Padahal tidak ada harta benda yang diperolehnya di dunia kecuali tiga hal. Apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran. Apa yang ia pakai akan menjadi rusak. Dan apa yang disedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya." Hadis riwayat Muslim.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kita Indonesia sesungguhnya.
4: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga bahasa daerah, khususnya bahasa Enggano yang saat ini jumlah penuturnya semakin berkurang, pendengar. Dan melalui kerjasama dengan Balai Bahasa Bengkulu dan Badan Bahasa Kemendikdasmen akan disusun kamus bahasa Enggano sebagai langkah pelestarian. Nah, program ini pendengar juga melibatkan pemerintah daerah dan lembaga adat setempat, dan menariknya kedepannya bahasa Enggano ini juga ditargetkan masuk ke dalam kurikulum muatan lokal untuk jenjang SD dan juga SMP, agar generasi muda juga tetap mengenal dan melestarikannya. Selain itu, pendengar, kerjasama ini juga mencakup uji kemahiran berbahasa Indonesia bagi ASN di Bengkulu Utara. Nah, harapannya langkah ini juga bisa menjaga bahasa daerah tetap hidup, sekaligus juga memperkuat penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan pemerintah. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id. Dan kami informasikan pendengar di pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti juga akan kita simak bersama Warta Berita Pro 3. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, Kenal Farmasi dan Inspirasi.

0: Ina, sakuya alina Marisa miule?
1: Sapua liman jobu, Ana.
0: Ya, no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, Dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung na celata, Ji.
2: Aku sekilo, telepon set bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu hari ini?
4: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
5: Ish, aku lagi yang dipencet.
6: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
7: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Secara umum belum nyampe 500 kayaknya Mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya. Penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
0: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia, sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Kalau di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara itu, selaku Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Sugianto Bunyamin menyatakan sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli sangat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
6: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan, kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
5: Adapun gembala sidang pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
7: Inilah, ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
5: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
8: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah, pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
5: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Muniali Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
9: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
10: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugalaoyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Nestara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Baji Sehi menyebutkan kendala utama di Tugalaoyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Ditambah lagi Nestara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Baji Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
9: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Istara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang sedang bangunannya sedang dibangun kan. Tetapi kebijakan nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
10: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nyastara Yaman Telombanua mengusulkan solusi yang menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugalaoyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
11: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah, itu kami sangat dukung sekali.
10: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Muniali Hareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
12: Mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
13: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi hijauan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya, kemudian ada amoniasi, ada fermentasi sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
12: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
14: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu. Jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
12: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. 35 melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di Kota Surabaya dan potensi udara kabur di Kota Jambi dan di Kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan Kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di Kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, Kota Jayapura, dan Kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di Kota Gorontalo, Manado, dan Kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di Kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy, CP Football NPC Indonesia, tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026. Pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu, tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia.
2: Saudara Timnas Sepak Bola Cerebral Palsy CP Football NWC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C, termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, Timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketika lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NBC Indonesia Yanuar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APK 2025. Yanuar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NBC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CP Football NBC Indonesia, Yahya Hernanda, yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh. Sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka, jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin, jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pasar-pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah ini akan kami hadirkan mimbar agama Katolik dengan Bapak Petrus Suprapto dengan tema harta yang tak terduga menemukan yang paling berharga dalam hidup. Dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan pendengar melalui RRI Digital. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Para pendengar yang terkasih dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda menyimak siaran ini, selamat berjumpa kembali di Mimbar Agama Katolik. Saya Petrus Suprapto dari Bimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Saudara-saudariku, coba ingat baik-baik. Pernahkah Anda tiba-tiba menemukan sesuatu yang sangat berharga? Barang lama yang ternyata bernilai tinggi. Surat dari orang yang sudah lama tidak bertemu. Atau sebuah kesempatan yang datang di saat yang paling tidak terduga. Hati kita langsung berdebar. Mata kita berbinar. Dan tanpa berpikir panjang, kita ingin memilikinya sepenuh hati. Hari ini, Yesus berbicara tentang perasaan itu. Bukan tentang harta duniawi, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih berharga. Sesuatu yang kalau kita temukan, maka seluruh hidup kita berubah. Para pendengar yang terkasih, Yesus menceritakan dua perumpamaan yang pendek hari ini, tapi sangat dalam, tentang seorang yang menemukan harta terpendam di ladang dan tentang seorang pedagang yang mencari mutiara indah. Keduanya menemukan sesuatu yang begitu berharga sehingga mereka rela melepas segala sesuatu yang lain demi mendapatkannya. Pertanyaan untuk kita hari ini sederhana. Apakah aku sudah menemukan apa yang paling berharga dalam hidupku?

Saudara-saudariku, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita hening sejenak, biarkan hati kita tenang, dan buka diri untuk mendengar panggilan Tuhan yang mungkin selama ini tenggelam oleh kesibukan. Marilah kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, seringkali kami sibuk mengejar banyak hal. Kami mengira kebahagiaan ada di sana, di pekerjaan yang lebih tinggi, di rumah yang lebih besar, di pengakuan orang lain. Tapi hari ini Engkau mengundang kami untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah yang paling berharga dalam hidupku? Bukalah hati kami ya Tuhan, jangan biarkan kami melewatkan harta yang sesungguhnya. Dan berilah kami keberanian untuk melepaskan apapun yang menghalangi kami untuk memiliki Engkau sepenuhnya. Karena Engkaulah harta yang tak pernah ternilai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Saudara-saudariku, marilah kita resapi sabda Tuhan dari Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 52. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu ia sembunyikan lagi. Maka dari sukacitanya, ia pergi menjual segala miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ia menemukan satu mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual semua miliknya, lalu membeli mutiara itu. Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang dan memisahkan orang jahat dari orang benar. Dan mereka akan mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Yesus bertanya kepada mereka, "Mengertikah kamu semuanya itu?" Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan dari perbendaharaannya hal-hal baru dan hal-hal lama." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih, ada dua perumpamaan singkat di awal bacaan hari ini. Yang pertama adalah seorang pekerja ladang atau mungkin seorang penyewa yang sedang membajak tanah. Tiba-tiba, bajaknya menyentuh sesuatu yang keras. Ia menggali dan di sana tersembunyi di dalam tanah ada harta karun. Hukum pada zaman itu mengatakan harta yang ditemukan di tanah orang lain, jika pembeli tidak mengetahuinya, maka harta itu menjadi milik penemu. Tapi ia harus membeli tanah itu terlebih dahulu. Maka dengan sukacita yang luar biasa, ia menjual semua miliknya. Segala yang ia punya untuk membeli ladang itu. Dan mendapatkan harta yang jauh lebih besar. Perhatikan kata kuncinya. Dari sukacitanya. Ia tidak menjual miliknya dengan berat hati. Tidak dengan rasa terpaksa. Ia melakukannya dengan sukacita. Karena ia tahu apa yang ia temukan jauh melebihi semua yang ia lepaskan. Perumpamaan kedua, seorang pedagang mutiara. Ia bukan orang miskin. Ia seorang profesional. Keliling dunia mencari mutiara terbaik. Suatu hari, ia menemukan satu mutiara yang begitu indah, begitu sempurna. Mungkin harganya sangat mahal. Tapi ia tahu, mutiara ini tidak ada duanya. Maka ia pun menjual semua mutiara yang sudah ia kumpulkan. Semua hartanya demi satu mutiara itu. Apa persamaan kedua orang ini? Pertama, mereka menemukan sesuatu yang sangat berharga. Bukan sekedar berharga, tapi begitu berharga sehingga semua hal lain menjadi tidak berarti dibandingkan dengan itu. Kedua, mereka mengenali nilainya. Tidak semua orang bisa mengenali harta terpendam di ladang. Bisa saja orang lain lewat begitu saja. Tapi orang ini matanya terbuka. Hatinya peka. Ia tahu itu istimewa. Ketiga, mereka bertindak. Mereka melepaskan segala sesuatu yang lain. Mereka berani mengambil risiko. Mereka berani kehilangan apa yang mereka punya sekarang demi mendapatkan apa yang jauh lebih baik. Saudara-saudariku, apa arti semuanya ini bagi kita? Para bapak gereja sejak awal menafsirkan harta terpendam dan mutiara berharga itu adalah kerajaan surga. Tapi bukan kerajaan surga sebagai tempat di awan-awan kelak. Kerajaan surga adalah kehadiran Allah yang hidup di dalam diri kita. Realitas bahwa Allah mengasihi kita, bahwa kita dipanggil untuk hidup dalam kasih-Nya, bahwa keselamatan itu nyata, bahwa hidup ini memiliki makna karena ada Allah yang baik. Dan ketika seseorang menemukan realitas itu, benar-benar menemukan, bukan hanya sekedar mendengar, maka seluruh hidupnya berubah. Ia rela melepaskan segala sesuatu yang dulu dianggap penting, yakni gengsi, kekuasaan, harta, popularitas. Bukan karena membenci hal-hal itu, tapi karena ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga.
Namun perumpamaan ini juga bisa dibaca dari sudut pandang yang lain, saudara-saudariku. Dalam tradisi spiritualitas Katolik, kadang kita melihat diri kita sebagai harta yang ditemukan oleh Tuhan. Kita ini dengan segala kelemahan, dosa, dan kekurangan ternyata begitu berharga di mata Tuhan. Sehingga Tuhan rela menjual segala miliknya, rela mengutus putranya sendiri, rela membayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Yesus di kayu salib untuk membeli kita kembali. Coba bayangkan saudara-saudari, Anda berharga. Bukan karena prestasi Anda, bukan karena penampilan Anda, tapi karena Tuhan sendiri yang mengatakan engkau berharga bagiku dan membuktikannya dengan salib. Lalu ada perumpamaan yang ketiga tentang pukat yang menangkap berbagai ikan. Ini mengingat bahwa pada akhir zaman akan ada pemisahan. Ikan yang baik disimpan, ikan yang tidak baik dibuang. Ini bukan untuk membuat kita takut. Ini untuk membuat kita sadar. Kesempatan untuk memilih ada sekarang. Kita bisa memilih menjadi gandum atau lalang. Kita bisa memilih menjadi mutiara yang berharga atau sekedar kerikil yang tercecer. Jangan tunda pertobatan. Jangan tunda memilih yang paling berharga. Dan ayat terakhir, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari kerajaan surga, seperti tuan rumah yang mengeluarkan dari perbendaharaannya hal-hal baru dan hal-hal lama. Apa artinya? Artinya, iman kita tidak menghapus yang lama, yakni nilai-nilai luhur, tradisi, kearifan lokal, tetapi memberi makna baru. Dan juga menerima hal-hal baru yang Tuhan nyatakan hari ini. Iman yang hidup selalu segar, tidak beku. Ia merangkul masa lalu dengan syukur dan masa depan dengan harapan. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mendaratkan permenungan ini dalam kehidupan kita. Kita tidak harus menjadi biarawan atau biarawati untuk menemukan harta itu. Kerajaan surga hadir di tengah dunia. Di mana kita bisa menemukannya? Pertama, temukan Tuhan dalam keheningan. Kita hidup di dunia yang bising, medsos, berita, grup WA, tuntutan pekerjaan, dan lainnya. Dalam kebisingan itu sulit sekali mendengar bisikan lembut Tuhan. Harta terpendam tidak ditemukan di pasar yang ramai. Ia ditemukan di tempat yang sunyi. Maka, saya mengundang Anda, sisihkan 10 menit setiap hari. Matikan ponsel. Duduk diam, baca kitab suci, atau sekedar diam di hadirat Tuhan. Jangan berharap langsung merasakan sesuatu. Lakukan terus. Suatu hari Anda akan menemukan sesuatu. Damai yang aneh. Sukacita yang tidak tergantung keadaan. Itulah harta itu. Kedua, kenali apa yang selama ini Anda anggap mutiara yang palsu. Pedagang mutiara itu mencari mutiara indah, tapi banyak mutiara palsu di pasaran. Demikian juga kita. Seringkali kita mengejar hal-hal yang kita kira akan membuat bahagia. Mobil baru, promosi jabatan, like di medsos, pujian orang. Tapi setelah mendapatkannya, rasanya kosong.
tidak memuaskan. Itu tanda bahwa kita sedang mengejar mutiara palsu. Mari berani bertanya, apa yang paling aku kejar selama ini? Apakah itu benar-benar berharga? Atau hanya sekedar kilo yang fana? Ketiga, jangan takut melepas apa yang menghalang. Penemu harta menjual segala miliknya. Pedagang mutiara menjual semua mutiara lainnya. Melepas bukan berarti menjadi miskin secara materi. Melepas berarti kita tidak lagi terikat. Kita bisa memiliki rumah, tetapi rumah tidak memiliki kita. Kita bisa bekerja, tapi pekerjaan bukan Tuhan kita. Melepas berarti Tuhan, Engkau yang utama. Segala yang lain menyusul. Coba periksa. Apakah ada sesuatu yang saat ini Anda genggam terlalu erat? Sesuatu yang Anda tahu sebenarnya menghalangi hubungan Anda dengan Tuhan? Bisa itu kebiasaan buruk. Bisa itu hubungan terlarang. Bisa itu dendam yang tidak mau dilepaskan. Bisa itu kesibukan yang berlebihan. Yesus tidak meminta Anda melepas semuanya sekaligus. Tapi mulailah dengan satu hal. Satu hal minggu ini, dan lihatlah, bukankah ada sukacita ketika Anda akhirnya berani melepas? Keempat, saudara-saudariku, sadarilah bahwa Anda sendiri adalah harta berharga bagi Tuhan. Ini penting. Banyak dari hidup kita dengan perasaan rendah diri, tidak berharga, selalu merasa kurang. Perumpamaan hari ini membalik semuanya. Tuhan sendiri yang mencari Anda. Tuhan sendiri yang menganggap Anda berharga. Anda adalah mutiara yang sangat indah di matanya. Jika hari ini Anda merasa gagal, mungkin sedang di PHK, mungkin ditinggal pasangan, mungkin anak-anak tidak sesuai harapan. Ingatlah, nilai Anda tidak ditentukan oleh keberhasilan dunia. Nilai Anda ditentukan oleh kenyataan bahwa Tuhan rela mati untuk Anda. Itu berarti Anda sangat, sangat berharga. Yang kelima, jangan lupa membagikan harta itu. Orang yang menemukan harta tidak menyimpannya sendiri. Ia membeli ladang, tapi pada akhirnya harta itu bisa dinikmati orang lain. Dalam gereja perdana, mereka yang menemukan Kristus segera memberitakannya, bukan dengan menggurui, tapi dengan sukacita. Wajah mereka berseri, kata-kata mereka penuh harapan. Saudara-saudariku, coba minggu ini bagikan iman Anda. Tidak harus dengan khotbah, cukup dengan melakukan kebaikan kecil, mengampuni orang yang bersalah, membantu tetangga yang kesulitan, berdoa untuk teman yang sedang sakit. Itulah cara Anda mengeluarkan dari perbendaharaan hal-hal baru dan hal-hal lama. Saudara-saudari, kita telah sampai di penghujung perjumpaan. Mari kita bawa seluruh hidup kita, harta yang sudah kita temukan, dan yang masih kita cari ke hadapan Tuhan. Kita satukan hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Engkaulah harta yang paling berharga. Engkaulah mutiara yang paling indah. Tolonglah kami, jangan sampai kami buta dan melewatkan diri-Mu. Bukalah mata hati kami,
agar kami bisa melihat kehadiran-Mu dalam hal-hal kecil sehari-hari. Maafkan kami kalau selama ini kami lebih mencintai pemberian-Mu daripada Engkau sendiri. Kami lebih mengejar berkat daripada memberkati. Kami lebih sibuk dengan rencana kami daripada mendengar rencana-Mu. Berilah kami keberanian untuk melepaskan apapun itu yang menghalangi kami untuk lebih dekat kepada-Mu. Dan ketika kami berhasil melepaskan, penuhilah hati kami dengan sukacita sejati. Sukacita yang tidak tergantung pada keadaan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang kehilangan arah, yang sedang merasakan hidupnya hampa. Sentuhlah hati mereka, tunjukkanlah kepada mereka bahwa mereka berharga di mata-Mu, dan bimbinglah mereka untuk menemukan sumber kebahagiaan sejati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, ada satu kebenaran yang sering kita lupakan, bahwa kita tidak perlu menunggu sampai mati untuk merasakan kerajaan surga. Kerajaan surga dimulai sekarang, di sini, dan hari ini. Di dalam hati yang mengasihi Tuhan, di dalam tangan yang memberi, di dalam mulut yang mengucapkan kata-kata yang membangun. Kerajaan surga adalah ketika kita hidup dalam kasih, dan kasih itu nyata. Di rumah, di pasar, di kantor, di jalan raya. Hari ini, Yesus berkata kepada kita, mengertikah kamu semuanya itu? Kalau kita mengerti, maka kita tidak bisa tinggal diam. Kita akan menjual semua milik kita, melepaskan segala ego, segala kesombongan, segala ketakutan demi mendapat harta itu. Yakni hidup bersama Tuhan, baik sekarang maupun nanti di kekekalan. Saudara-saudari, marilah kita pulang dengan hati yang lebih ringan. Bukan karena beban hidup hilang, tapi karena kita tahu ada harta yang tidak bisa dicuri, tidak bisa rusak. Dan harta itu ada di tangan kita. Asal kita mau menemuinya. Saya Petrus Suprapto mengucapkan terima kasih telah diperkenankan menemani permenungan ini. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.

0: Station RRI Digital
1: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita simak bersama mimbar agama Katolik bersama Bapak Petrus Suprapto dengan judul Harta yang tak terduga menemukan yang paling berharga dalam hidup. Dan malam ini bersama Nafa, pendengar, hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti, dan juga setelah ini akan Nafa putarkan drama radio persembahan RRI Merauke dengan judul Akar di Tanah Selatan. Jadi tetap bersama kami, pendengar, di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh sayangnya, tanah ini sudah ada sebelum kita lahir. Disinilah kita punya leluhur menitipkan cerita lewat tarian, lagu, dan adat.
3: Bapak Yakobus, sekarang anak muda itu lebih suka musik modern, nih. Tarian adat itu sudah jarang ada yang mau belajar lagi.
2: Kalau semua berpikir begitu, lalu siapa yang akan menjaga cerita leluhur kita, anak?
4: Anak-anak, minggu depan sekolah kita itu akan mengadakan pentas budaya Papua Selatan. Ayo, siapa yang mau ikut kegiatannya? Atau ibu harus tunjuk langsung orangnya?
5: Saya, Bu. Saya senang dengan kegiatan pentas budaya seperti itu, Bu. Kan kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Benar toh, Bu?
6: Tapi, Bu, apa masih penting tampilkan budaya yang sudah lama begitu? Teman-teman sekarang kan lebih suka yang viral-viral begitu. Budaya daerah itu sudah ketinggalan zaman, Bu.
4: Justru karena itu, Dion, budaya asli daerah kita ini tidak boleh kalah sama kemajuan zaman. Lalu kalau bukan kalian sebagai generasi muda, siapa lagi coba yang akan merawat dan melestarikan budaya Papua Selatan?

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar. Hari ini kita bicara tentang budaya Papua Selatan dan peran anak muda dalam menjaga kelestarian budaya di kalangan generasi masa kini. Hari ini saya bersama Elsa dan Dion. Elsa, bagaimana menurut kamu tentang peran generasi muda dalam melestarikan budaya Papua Selatan?
2: Hai semua, terima kasih Kakak Rahmat. Menurut saya, budaya bukan hanya untuk dikenang, tapi dijalani. Oleh karena itu, generasi setiap zamannya harus mengambil peran penting dalam mengenal dan memperkenalkan budaya daerah kita ke publik, sehingga budaya tersebut tidak hilang digerus arus modernisasi.
1: Wah, mantap sekali jawabannya. Kalau pendapat Dion bagaimana?
3: Ya, terima kasih Kakak Rahmat dan pendengar semua. Saya dulu berpikir kalau budaya daerah seperti tarian, kemudian lagu, musik, pakaian adat, dan lainnya itu kuno. Tapi sekarang saya sadar, itu adalah identitas saya. Orang akan mengenal saya melalui budaya daerah saya. Apalagi di Papua Selatan ini, beragam adat istiadat dan kebudayaan dari masyarakat asli yang harus kita kenal serta jaga dan lestarikan. Begitu Kakak.

0: Bapak Yakobus, bisa tolong ajarkan saya menari? Kita punya tarian adat, kah? Saya ingin belajar, Bapak. Terus nanti, saya mau mengenalkannya ke teman-teman semua di sekolah.
1: Bapak senang dengar kau mau belajar kitab budaya, anak. Leluhur juga akan tersenyum. Kita punya budaya akan hidup karena generasi muda seperti Dion mau menjaganya.
2: Dari pihak sekolah, tentu saja siap mendukung upaya kita bersama dalam melestarikan budaya daerah ini. Sejak duduk di bangku sekolah, siswa-siswi sudah wajib diperkenalkan dan mempraktekkan jenis-jenis kebudayaan daerah tersebut. Bisa melalui tarian, musik tradisional, nyanyian, drama, dan bentuk kreativitas lainnya.
3: Sebagai media publik, radio juga tentunya siap menyuarakan melalui konten-konten siaran yang informatif dan edukatif serta menarik. Generasi muda Papua Selatan diharapkan mampu terus merawat keberagaman budaya daerahnya.
4: Dan kami, generasi muda, tentunya selalu siap melestarikan budaya warisan leluhur kami agar tetap terjaga lintas generasi serta dapat dikenal di mancanegara.
1: Ingatlah, selama budaya dijaga, jati diri Papua Selatan akan tetap hidup.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

Pendengar, di tengah maraknya transaksi digital, kita emang dituntut untuk lebih waspada lagi terhadap berbagai modus penipuan. Nah, salah satu langkah sederhana yang bisa kita lakuin, pendengar, adalah mengecek nomor rekening tujuan melalui cekrekening.id. Nah, layanan ini membantu kita mengetahui apakah sebuah rekening ini pernah dilaporin terkait dugaan penipuan. Nah, caranya juga cukup mudah, pendengar, jadi tinggal buka situsnya, pilih menu cek rekening, lalu masukkan nama bank dan juga nomor rekening tujuan. Nanti juga akan muncul apakah rekening tersebut pernah dilaporkan atau belum dilaporkan. Nah, kalau ternyata ada laporan, sebaiknya tunda dulu transaksi dan cari informasi tambahan. Tapi kalau belum pernah dilaporkan, tetap hati-hati karena itu juga bukan jaminan sepenuhnya aman. Selain itu, pendengar, masyarakat juga bisa melaporkan rekening mencurigakan melalui layanan ini. Jadi sebelum transfer, bisa sempetin dulu untuk cek dulu. Karena langkah kecil ini juga bisa bantu kita terhindar dari resiko penipuan di dunia digital.

0: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda bertanya mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa

0: drama ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Station, RRI Digital.
1: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Pendengar, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mendorong perubahan skema zakat dan pajak agar lebih adil bagi masyarakat. Nah, saat ini pendengar, zakat masih dihitung sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Namun menurut Wakil Ketua Umum MUI, Khalil Nafis, skema ini dinilai belum memenuhi rasa keadilan karena umat Islam tetap menanggung beban ganda antara zakat dan juga pajak. Karena itu pendengar, MUI mengusulkan agar zakat ini bisa diakui sebagai pengurang pajak langsung atau tax credit. Nah, artinya zakat yang sudah dibayarkan bisa langsung mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Selain itu pendengar, zakat yang dikelola melalui Badan Amil Zakat Nasional juga dinilai turut membantu negara dalam mengatasi kemiskinan. Meski begitu, penerapan kebijakan ini juga masih membutuhkan perubahan regulasi dan koordinasi antar lembaga. Nah, jika terrealisasi pendengar, kebijakan ini juga diharapkan bisa meningkatkan keadilan, kepatuhan, sekaligus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dan informasi ini dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

Pendengar, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek kembali membuka beasiswa program doktor untuk dosen Indonesia atau BPDDI 2026. Program ini pendengar memberi kesempatan bagi dosen baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk melanjutkan studi S3 melalui skema pendanaan bersama dengan kampus mitra. Nah, selama masa studi, penerima beasiswa akan mendapatkan berbagai fasilitas, mulai dari dana hidup bulanan, biaya transportasi keberangkatan dan juga kepulangan, hingga dana kedatangan. Selain itu, pendengar tersedia juga insentif publikasi untuk mendorong dosen menghasilkan karya ilmiah selama menempuh pendidikan. Sementara itu, biaya seperti uang kuliah dan penelitian akan ditanggung oleh perguruan tinggi mitra. Dan program ini pendengar juga diharapkan dapat meningkatkan jumlah dosen bergelar doktor sekaligus memperkuat kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal kami rri.co.id.

0: Attack! Godlike! Double kill! Triple kill! Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
2: Bengkulu malam ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Esensi buku di RRI Bengkulu.
2: Nah, buat kamu yang suka banget sama novel Tere Liye, sekarang aku bakal kasihin kamu satu sinopsis novel karya Tere Liye yang judulnya tuh Pulang. Nah, kalau nggak salah dia tuh punya 3 sequel, ada Pulang, Pergi, sama Pulang Pergi. Nah, novel Pulang ini merupakan salah satu karya terpopuler dari Tere Liye yang udah terbit di tahun 2015 oleh Jakarta Republika. Novel Pulang ini mengisahkan petualangan hidup seorang remaja berusia 15 tahun yang bernama Bujang dan memiliki kemampuan hebat dalam berburu babi hutan. Nah, hal itu akhirnya membuat Tengku Muda terkesan. Bapak tua itu kemudian membawanya ke kota untuk diasuh layaknya anak angkat tuh. Nah, ternyata Tengku Muda ini merupakan seorang bos mafia yang dekat sama ayahnya. Karena udah deket kan, awalnya si ibunya tuh nggak mau. Ibunya tuh enggan untuk melepaskan Bujang pergi ke kota. Tapi karena ayahnya bersikeras, akhirnya ya udahlah. Dengan bujukan dunia luar, sama juga bujukan pendidikan, akhirnya Bujang direlakan pergi ke kota dan diasuh oleh Tengku Muda. Seiring perjalanan waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya adalah kematian ibu sama ayahnya yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang udah lama ia tekuni karena benar-benar terpukul sama kejadian tadi. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya akhirnya memburuk karena tidak makan dengan teratur. Nah, terus tragedi hidupnya semakin menderita nih karena tiba-tiba seseorang bernama Kopong, tukang pukul keluarga, juga meninggal. Dan waktu dia kuliah, dia dihadapkan sama pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga, yang juga memberikan kepedihan selama hidupnya. Nah, puncaknya, Bujang ini bertemu sama Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Nah, hal itu membuka mata Bujang terkait makna pulang. Nah, selama perjalanannya, Bujang akhirnya mengerti nih alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Tengku Muda. Hal itu karena ayahnya sudah lama menjadi tangan kanan Tengku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang gak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong. Dan ternyata janji ayah Bujang adalah memberikan anak laki-lakinya yaitu Bujang kepada keluarga Tong tadi. Akhirnya Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya pun terlibat dalam bisnis hitam dari keluarga Tong. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Tengku Muda diberi kekuasaan untuk memimpin keluarga Tong. Nah, secara umum, kesimpulan amanat dari novel Pulang ini dapat dilihat sebagai cerminan tentang keberanian, perubahan pribadi, nilai-nilai moral dalam keluarga, pencarian identitas diri, kompleksitas manusia, dan tanggung jawab. Jadi seru banget ya. I mean, novel itu tentang seorang pemuda yang harus keluar dari desanya, dibawa ke kota, dan selama hidupnya harus melihat tentang bisnis hitam dalam dunia ekonomi, tapi ternyata ujung-ujungnya ada maknanya juga tuh. Nah, penasaran kan? Langsung gas aja baca buku Pulang karya Tere Liye.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terus mengawal penyaluran dana desa agar tepat waktu dan sesuai aturan. Nah, hingga akhir Juli 2026, pendengar, dari total 215 desa, hanya tersisa 3 desa yang belum mengajukan pencairan tahap 2 karena masih melengkapi administrasi. Sementara itu, sekitar 170 desa sudah menerima pencairan dengan serapan anggaran mencapai 75% dari total pagu sekitar 61 miliar rupiah. Nah, angka ini pendengar dinilai cukup tinggi, namun tetap harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah daerah juga menegaskan penggunaan dana desa harus benar-benar sesuai regulasi dan juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pendampingan juga terus dilakukan pendengar agar tidak ada kendala administrasi dan program di desa juga bisa berjalan sesuai rencana.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Mobile application RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Polisi Republik Indonesia Polri resmi memberlakukan aturan baru denda sebesar Rp250.000 dan ancaman pidana kurungan selama 1 bulan bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundul. Nah, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 memang diatur dalam pasal 285 ayat 1 UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun ketentuan tersebut telah berlaku sejak lama dan juga ditujukan bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta tidak layak jalan secara umum. Jadi ketentuan tersebut, pendengar, bukan merupakan aturan baru yang khusus menyasar penggunaan ban gundul.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebel, seru, dan dari aku, 9/10, mesti baca.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, pemerintah kini membuka peluang bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan layanan di Kementerian Hukum tanpa biaya. Nah, kebijakan ini diatur dalam PP nomor 30 tahun 2026 yang memungkinkan tarif layanan tertentu menjadi 0 rupiah atau gratis. Jadi nggak cuma untuk masyarakat miskin, pembebasan biaya ini juga bisa diberikan dalam kondisi tertentu pendengar, seperti alasan kemanusiaan, keadaan darurat, pelaku usaha mikro, hingga lembaga pendidikan. Tapi perlu diingat pendengar, layanan gratis ini nggak otomatis berlaku untuk semua orang. Jadi tetap ada syarat dan mekanisme yang harus dipenuhi agar tepat sasaran. Nah, saat ini pemerintah juga masih menyiapkan aturan teknis terkait jenis layanan dan juga tata cara pengajuannya. Dan harapannya kebijakan ini bisa memperluas akses layanan hukum, jadi lebih adil lagi dan juga bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Esensi buku di RRI Bengkulu. Aku mau spill lagi satu buku favorit aku dari Paulo Coelho, judulnya itu Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Dulu tuh aku inget banget beli buku ini karena aku suka sama judulnya ya, panjang dan puitis banget. Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Nah, buku ini tuh terbit di tahun 2005 dan genrenya tuh fiksi dan awalnya diterbitin sama PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini ceritanya tentang konflik-konflik yang kita hadapi dalam menjalani cinta. Dan dulu tuh ada legenda bahwa segala sesuatu yang jatuh di Sungai Piedra, seperti daun, serangga, ataupun bulu burung, itu akan berubah menjadi batu yang akan membentuk dasar sungai. Nah, terus orang-orang bilang, mungkin kalau misalnya mereka mau mengeluarkan isi hati dan melemparkannya ke sungai, maka mungkin rindu sama sedih bakal membatu juga dan akhirnya hilang dari hidup mereka gitu loh. Tokoh utama dari buku ini bernama Pilar, seorang gadis yang berasal dari sebuah kota kecil yang bernama Soria di Spanyol. Nah, Pilar ini punya seorang sahabat cowok dan mereka udah bersahabat juga dari kecil. Namun akhirnya pisah nih karena si cowok ini memutuskan untuk berpindah ke Zaragoza. Nah, setelah 11 tahun, tiba-tiba mereka bertemu lagi nih Pilar sama si sahabatnya tadi. Dalam pertemuannya itu, Pilar kaget bahwa ternyata sahabatnya itu udah berubah. Bukan cuma fisik ya, tapi juga dalam segi cara ngomongnya, cara interaksi, cara berpikir, semuanya berbeda. Nah, terus di satu kesempatan, akhirnya si cowok ini bilang perasaannya kepada Pilar tentang cinta yang udah tumbuh dari si cowok ini sejak mereka masih kecil. Tapi Pilar bingung karena orang yang berdiri di depannya itu, si sahabat cowoknya itu, bukan lagi sahabat yang ia kenal dari dulu pas dia masih kecil. Jadi dia bingung nih, kira-kira cinta ini benar apa enggak ya gitu. Nah, dalam novel ini dikisahkan juga bagaimana Pilar menemukan kepercayaannya tentang Tuhan yang telah lama hilang dari kehidupannya dengan melakukan perjalanan bersama sahabatnya itu. Jadi buku ini juga tentang spiritual, persahabatan, percintaan, sama menemukan jati diri. Ini aku suka, seru banget, romantis juga, mesti kamu baca judulnya Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis, karya Paulo Coelho.

0: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Bengkulu, mobile application RRI Digital. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kemendagri menyarankan agar nama yang diberikan pada anak tidak terlalu panjang. Pasalnya, pemerintah memiliki keterbatasan teknis dalam pencatatan di Sistem Administrasi Kependudukan ADM Induk. Kenapa tidak disarankan nama yang terlalu panjang? Nama yang terlalu panjang bisa memperbesar potensi salah ketik, berdampak pada pencatatan nama yang tidak sinkron antara dokumen satu dengan yang lainnya. Sebelum membuat akta kelahiran dalam bentuk fisik, pencatatan kependudukan harus didata di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Batasan karakter untuk pendataan kolom nama dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah 55 karakter.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.

masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: aduh, sakit banget. Aduh, ya ampun, aduh, sakit banget.
1: Mas, mas, permisi, mas.
2: Iya, Mbak. Ada apa ya?
1: Kalau lagi di kendaraan, jangan ngerokok dong. Itu abunya masuk ke mata saya. Sakit tahu.
3: Tuh kan, tadi udah diingetin. Malu tuh diliatin orang.
4: Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
5: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ece?
4: Aisyen Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, sararaku. Napa karya balik?
7: Horas dongan. Buha kabar, Muna?
8: Buha barakan rakan mandung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.
12: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM, kenal formasi dan inspirasi. Pendengar, pernah gak sih udah rebahan tapi justru susah tidur? Padahal pendengar, tidur itu penting banget untuk menjaga kesehatan tubuh kita, mulai dari memperbaiki sel yang rusak sampai menjaga kondisi mental tetap stabil. Nah, kalau sering sulit tidur, pendengar, ada beberapa cara sederhana yang bisa kamu coba. Misalnya mulai kurangi penggunaan gadget sebelum tidur, karena cahaya dari layar tuh bisa buat otak kita jadi tetap aktif. Kemudian hindari makan berat menjelang waktu istirahat, supaya tubuh juga nggak bekerja terlalu keras saat seharusnya rileks. Selain itu, pendengar, coba biasain punya jam tidur yang teratur. Jadi mulai malam ini juga tidurnya harus teratur, misalnya pukul 10, besoknya juga pukul 10. Jadi dengan rutinitas yang sama setiap hari, tubuh juga lebih mudah mengenali kapan waktu beristirahat. Jadi dengan tidur yang cukup dan berkualitas, tubuh kita juga jadi lebih segar, pikiran juga lebih fokus, dan aktivitas buat besok juga bisa dijalani dengan lebih maksimal.

92,5 FM, kenal informasi dan inspirasi pendengar. Kalau tadi kita ngomongin soal tips buat tidur, sekarang kita makin sering dengar istilah self-care atau perawatan kesehatan mandiri. Nah, ternyata ini tuh bukan sekedar tren, tapi punya peran penting dalam menjaga kesehatan kita. Riset terbaru dari Economist Enterprise yang didukung Bayer menyebut pendengar self-care ini tuh bisa bantu meningkatkan kualitas kesehatan sekaligus memperluas akses layanan. Bahkan manfaat ekonominya juga diperkirakan mencapai sekitar 179 miliar dolar Amerika Serikat setiap tahun. Nah, self-care sendiri mencakup hal sederhana, kayak jaga pola makan, rutin olahraga, memantau kesehatan, dan juga menggunakan obat bebas secara bijak. Nah, menurut WHO, ini tuh bagian penting dari sistem kesehatan, bukan pengganti layanan medis. Jadi kuncinya emang ada di keseimbangan, dan self-care ini tuh bisa jadi langkah awal menjaga kesehatan, tapi tetap perlu didukung informasi yang benar juga dan akses layanan kesehatan yang memadai. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id. Dan informasi terakhir ini juga dapat Anda baca selengkapnya pendengar

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

Selamat malam pendengar. Membawa selusin bodyguard bukan jaminan keamanan, tapi rendah hati, ramah dan tidak mencari musuh, itulah kunci keamanan. Obat dan vitamin bukan jaminan hidup sehat. Jaga ucapan, jaga hati, istirahat cukup, makan dengan gizi seimbang, dan olahraga yang teratur. Itulah kunci hidup sehat. Rumah mewah bukan jaminan keluarga bahagia. Saling mengasihi, menghormati, dan memaafkan, itulah kunci keluarga bahagia. Gaji tinggi bukan jaminan kepuasan hidup. Bersyukur, berbagi, dan saling menyayangi, itulah kunci kepuasan hidup. Kaya raya bukan jaminan hidup terhormat, tapi jujur, sopan, murah hati, dan menghargai sesama, itulah kunci hidup terhormat. Hidup berfoya-foya bukan jaminan banyak sahabat, tapi setia kawan, bijaksana, mau menghargai, menerima teman apa adanya, dan suka menolong, itulah kunci banyak sahabat. Kosmetik bukan jaminan kecantikan, tapi semangat, kasih, ceria, ramah, dan senyuman, itulah kunci dari kecantikan sejati. Satpam dan tembok rumah yang kokoh bukan jaminan hidup tenang, tetapi hati yang damai dan tiada kebencian, itulah kunci ketenangan dan rasa aman. Hidup kita sebaliknya ibarat bulan dan matahari. Dilihat orang atau tidak, ia tetap bersinar. Dihargai atau tidak, ia tetap menerangi. Diterima kasihi atau tidak, ia tetap berbagi. Jika Anda bilang Anda susah, banyak orang yang lebih susah dari Anda. Jika Anda bilang Anda kaya, banyak orang yang lebih kaya dari Anda. Di atas langit masih ada langit. Suami, istri, anak, jabatan, dan harta adalah titipan sementara. Itulah kehidupan. Nikmatilah hidup selama Anda masih memilikinya, dan terus belajar untuk bersyukur dengan keadaanmu. Karena Anda tidak akan tahu kapan sang pemilik raga akan datang dan mengatakan pada Anda, ini saatnya pulang, memaksa Anda meninggalkan apapun yang Anda cintai dan Anda banggakan. Pendengar, semuanya adalah hal yang inspiratif dari catatan Bob Sadino. Selamat malam, selamat beristirahat.

Hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini, Minggu 26 Juli 2026 melalui FM 92,5 MHz. Akhirnya atas nama seluruh kerabat kerja bertugas, saya Nafa Naura mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1.

pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bengkulu mengudara melalui FM 92,5 MHz kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini di Senin 27 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami, kanal informasi dan inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Kita berjumpa lagi di hari ini untuk Bengkulu pagi ini di edisi Senin 27 Juli 2026. Anda bersama saya Haryansyah hingga pukul 10 nanti. Dan pendengar, kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Sudah masuk waktu subuh untuk kota Bengkulu dan sekitarnya. Dan kebersamaan ini akan kami lanjutkan dengan lagu-lagu islami dan juga sentuhan iman. Nanti pukul 6 pagi kami akan update informasi untuk Anda di berita daerah, dan juga pukul 8 pagi kami ajak Anda untuk ke dialog interaktif Bengkulu Menyapa. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Syahih Adabul Mufrad 84.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar Religi Pagi RRI Bengkulu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena insyaallah kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas di pagi yang berbahagia ini insyaallah dalam nuansa iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar Religi Pagi RRI Bengkulu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul Religi Pagi kita pagi hari ini adalah hakikat berkah. Berkah atau yang kita dengar dengan bahasa agama adalah barokah atau al-mubarak, itu berasal dari kata al-buruk. Maksudnya adalah al-thubut atau menetap. Maka ulama mengartikan bahwa berkah ini mengacu kepada pendapatnya Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya dengan limpahan pada setiap hal yang mengandung pengertian. Artinya adalah keberkahan itu adalah limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang dikaruniakan kepadanya. Namun perlu kita ingat, pengertian berkah ini tidak selalu identik atau terfokus dengan limpahan materi saja atau harta saja, uang saja, tidak. Tetapi juga menyertai harta yang sedikit. Jadi mau hartanya banyak, mau hartanya sedikit, kalau Allah barokah, Allah ridho, Allah ikhlas, nah ini yang terbaik. Ini yang kita harapkan. Nabi SAW bersabda, wahai Hakim, sesungguhnya harta ini begitu hijau lagi manis. Maka barang siapa yang mengambilnya dengan kesederhanaan jiwa, niscaya akan diberkahi. Dan barang siapa mengambilnya dengan kemuliaan jiwa, niscaya tidak diberkahi. Layaknya orang yang makan namun tidak pernah merasa kenyang. Jadi Rasul sebenarnya sudah mengingatkan kita bahwa yang namanya harta itu begitu hijau, begitu menggoda dan begitu manis. Dan kesederhanaan jiwa kita itu dalam mengambil harta itu, itulah yang akan melahirkan keberkahan. Tapi kalau kita dengan kemuliaan jiwa kita berambisi untuk mendapatkan harta itu sebanyak-banyaknya dengan ketamakan yang kita miliki, maka disitulah ya lahirnya ketidakberkahan. Jadi kita makan tapi tidak pernah merasa kenyang dengan makanan yang kita makan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa berkah merupakan salah satu makhluk Allah dan membawakan permisahan yang sulit yang sudah akrab dengan manusia. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa bagaimana kita bisa mencari rezeki itu dengan cara yang halalan thayyibah. Halalan yang baik. Maka doa kita apa? Allahumma rizukna rizkan jadida halalan thayyibah mubarakan fihi. Jadi kita minta rezeki yang halal, yang barokah,
Jadi tidak hanya halal tapi berkah. Berkah itu artinya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah nikmat yang paling sempurna, tamamur rahmah. Jadi dengan kita menerima ketentuan Allah atas harta kita dan kita ridho dengan ketentuan itu, dalam bahasa Sayyidina Ali itu adalah asyukru ala jazil aridho bil qalil, maka akan muncul keberkahan atas harta yang kita miliki. Maka apa yang harus kita lakukan supaya harta kita itu berkah? Paling tidak tiga yang bisa membawa keberkahan dalam harta kita. Yang pertama adalah perbanyak syukur. Kenikmatan yang kita dapatkan itu tidak akan menjadi barokah kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah dengan kita taat kepada Allah. Asyukru bil arkan, syukur dengan perbuatan, tidak hanya mengucapkan alhamdulillah ya galau, mau pacak galau alhamdulillah. Tapi tidak batas itu saja. Tapi bagaimana kemudian dia mengelola hatinya, mengelola dirinya untuk bersyukur dengan perbuatannya, dapat nikmat bagi-bagi. Inna a'tainakal kautsar, kata Allah, aku telah berikan banyak nikmat kepada kamu tuh. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikan salat dan berkorban. Berkorban itu bisa jadi dengan hewan, tapi berkorban dengan harta, berkorban dengan kesederhanaan dan sebagainya. Jadi bersyukur itu penting. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kita terhindar dari azab Allah karena syukur kita. Jadi dengan kita bersyukur itu akan menambah karunia Allah, akan menambah nikmat Allah. Kan di situ Ibrahim ayat 7. Jadi Al-Qurtubi menjelaskan, jika engkau mensyukuri nikmatku, niscaya tambahan itu akan aku berikan, akan aku mudahkan. Dan kata Al-Qurtubi, ayat ini merupakan dalil yang tegas bahwa bersyukur menjadi faktor yang akan menambah kenikmatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya adalah dengan kita perbanyak sedekah. Tidak sedikit ayat dan hadis yang kita temui di dalam Al-Qur'an ataupun dalam surah Al-Hadis ya, tentang sedekah dan infak yang merupakan salah satu penunjang yang dapat mendatangkan rezeki dan meraih berkah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Allah menerapkan riba ya dan mengembangkan sedekah. Bahkan dalam hadis lain, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalha. Kalau kita berani melakukan satu kebajikan, paling tidak Allah akan balas 10 kali lipat kebajikan yang serupa dengan itu. Ya, itu luar biasa dengan sedekah. Jadi berimpaklah. Janganlah kita menahan diri karena kita takut miskin dan sebagainya, tidak. Dan kita belum pernah baca ya, dalam tulisan, dalam koran ataupun mendengar bahwa orang yang sering bersedekah itu akan miskin, tidak. Tapi justru akan dikayahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau menahan apa yang ada di tanganmu, akibatnya Allah akan mempersulit pintu-pintu rezekimu. Bahwa kedermawanan itu akan membuka pintu rezeki dan kikir adalah sebaliknya. Jadi kedermawanan itu ternyata akan membukakan pintu rezeki kita dan kikir itu akan menutup pintu rezeki kita. Imam Al-Mubarak Furih itu berkata bahwa hadis ini menunjukkan bahwa sedekah meningkatkan harta
dan menjadi salah satu penyebab keberkahan dan penambahnya harta. Para pendengar religi pagi dari Bengkulu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah untuk kita menjadikan harta kita lebih berkah, maka perbanyaklah silaturahmi atau silaturahim. Usaha ini adalah sebagai ikhtiar kita untuk menjalin hubungan silaturahim. Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan ditunda ajalnya, dengan demikian ia harus menyambung tali silaturahmi. Jadi kalau kita kepingin dapat tambahan rezeki dan ditunda ajal, perbanyak silaturahmi. Perbanyak hubungan silaturahmi. Karena dengan kita menjalin hubungan silaturahim dengan orang lain, dengan kolega kita, maka para ulama mengatakan yang dimaksud dilapangkan rezeki adalah adanya keberkahan. Sebab menyambung tali silaturahim itu adalah sedekah. Dan sedekah itu mengembangkan harta sehingga semakin bertambah dan bersih harta yang kita miliki. Maka perbanyak silaturahim. Kalau kita sudah kaya, jangan lupa sama orang tua. Kalau kita sudah sukses, jangan lupa kepada orang tua. Jangan lupa kepada saudara. Kalau kita mau berimpak bersedekah, ya berimpaklah kepada keluarga terdekat terlebih dahulu. Ini penting. Kita punya panen kopi, tapi kalau tidak pernah kita keluarkan zakatnya, itu enggak berkah. Yang terjadi apa? Kurang terus. Kalau kita panen padi, terus kita tidak keluarkan zakatnya, kalau bahasa dusun itu bejekat. Aku tahun ini alhamdulillah baca bejekat, kata kawan. Sebenarnya bukan bejekat, berzakat itu, ya. Dia dapat 10 karung, dia sumbangkan ke masjid 1 karung, kemudian nanti dilelang duitnya untuk pembangunan masjid. Itu berzakat atau berzakat. Sehingga dia panennya berlimpah, yang tadinya 40 karung bisa jadi 70 karung, 70 karung naik 100 karung dan sebagainya. Yang kopinya tadi cuma dapat 500 kilo bisa naik jadi 1 ton, bisa jadi 2 ton atau 2 ton setengah dan sebagainya. Kenapa? Karena ketika dia dapat uang, dapat harta, dia juga berbagi kepada orang lain. Panen sawit juga begitu, bertonton kita setiap minggu panen sawit tapi tidak pernah mengeluarkan zakat. Wah, Pak, ngapa pula aku nak berzakat? Duit-duit aku niat. Iya betul. Sama dengan kita motong ayam. Ya ayam itu ya ayam kamu nian, tapi apa iya ayam itu bulu-bulunya kita makan? Kan tidak, karena di situ ada hartanya, miliknya, semut dan sebagainya. Oleh karena itu tetap harus berbagi untuk mendapatkan keberkahan. Mudah-mudahan dengan kita menjaga ini, insya Allah keberkahan dalam harta itu akan pernah kita dapatkan. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat, dan insya Allah kita semua dalam keadaan terjaga dalam iman dan Islam. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro1 RRI Bengkulu.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Berita Daerah edisi Senin 27 Juli 2026. Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai mengintensifkan pemungutan pajak air permukaan pada tahun 2027 guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Jaga citra kota Bintuhan, DLH Kaur ajak warga jaga kebersihan. Bersama saya Haryansyah, inilah berita daerah selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi pertama dari pemerintah Provinsi Bengkulu yang mulai mengintensifkan pemungutan pajak air permukaan atau PAP pada 2027 guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekerarum.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu akan memulai mengintensifkan pemungutan pajak air permukaan atau PAP pada tahun 2027 sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat agar daerah yang memiliki potensi perkebunan kelapa sawit dapat mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak air permukaan. Wakil Gubernur Bengkulu Mian mengatakan pemungutan pajak air permukaan sebenarnya telah diterapkan di Provinsi Bengkulu. Namun realisasinya penerimaan hingga kini masih belum optimal sehingga diperlukan langkah-langkah perbaikan untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah Provinsi Bengkulu akan melakukan sosialisasi kepada 34 perusahaan perkebunan, khususnya perusahaan yang memiliki hak guna usaha atau HGU. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai mekanisme pemungutan pajak sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Kepala Bapenda Provinsi Bengkulu Haryanto menjelaskan, setelah tahapan sosialisasi selesai, pemerintah akan melakukan pendataan dan survei langsung ke seluruh perusahaan yang menjadi objek pajak. Pendataan ini menjadi dasar untuk mengetahui kondisi real di lapangan sebelum penetapan besaran pajak. Menurut Haryanto, survei akan mencakup luas areal perkebunan serta kebutuhan pemanfaatan air pada tanaman yang dibudidayakan. Dari hasil pendataan ini akan dihitung potensi pajak air permukaan yang dapat dikenakan kepada masing-masing perusahaan sesuai kriteria yang berlaku. Selanjutnya, hasil pendataan dan perhitungan tersebut akan disampaikan kepada bidang sumber daya air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu. Data ini akan menjadi dasar dalam menentukan nilai perolehan air atau NPA yang digunakan sebagai acuan penetapan pajak air permukaan.
2: Hari ini kita sosialisasikan terkait pajak air permukaan. Ini subjeknya adalah perkebunan kelapa sawit. Yang mana nanti dasar perhitungan tetap berdasarkan pemerintah. Ini yang melakukan perhitungan nanti dari Dinas SDM, Dinas PUPR, bidang sumber daya air. Tapi sosialisasi ini adalah salah satu dasar kami dan turun ke lapangan. Untuk pelaporan, istilahnya pamit dengan pihak perusahaan bahwa akan melakukan pengecekan penghitungan pajak air permukaan yang terakhir objek
3: permukaan. Nah, ini kan untuk mencegah.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap optimalisasi pemungutan pajak air permukaan tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga mendorong pengelolaan sumber daya air yang lebih bertanggung jawab. Melalui kebijakan ini, dunia usaha khususnya sektor perkebunan kelapa sawit diharapkan semakin berperan dalam mendukung pembangunan daerah melalui kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Puspa Sekerarum dari Bengkulu melaporkan.
0: Jaga citra kota Bintuhan, DLH Kaur ajak warga jaga kebersihan. Laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
4: Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Kaur, Junaidi, menghimbau kepada masyarakat yang berada di sekitar lapangan Merdeka Bintuhan, terutama para pedagang dan pengunjung, terkait dengan pengelolaan sampah di area publik tersebut. Junaidi menekankan bahwa DLH Kaur telah menyediakan sejumlah tempat sampah di beberapa titik strategis di lapangan Merdeka. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat membuang sampah dengan benar setelah berbelanja atau menikmati jajanan di area tersebut. Ia menambahkan, kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan bersama.
5: Kepada masyarakat yang ada di sekitar lapangan Merdeka dan penjual, itu kan sudah kita sediakan tong-tong sampah. Diharapkan kepada masyarakat yang berbelanja atau berjajan di lapangan Merdeka, supaya sampahnya itu dibuang di tempatnya, di tong sampah, karena kita sudah kita sediakan beberapa titik
4: Lebih lanjut, Junaidi juga menyampaikan apresiasi jika masyarakat dapat membuang sampah pada tempatnya. Hal ini akan sangat membantu petugas pengangkut sampah dalam menjalankan tugasnya, terutama di Kecamatan Kaur Selatan. Ia juga menyoroti pentingnya menjaga citra Kota Bintuhan sebagai pusat keramaian yang salah satunya tercermin dari kebersihan lapangan Merdeka. Tendi Safrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah terus mendorong pembangunan sekolah rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Namun, realisasi program tersebut masih tergendala karena lahan yang diusulkan belum memenuhi persyaratan minimal 5 hektar dalam satu hamparan sesuai ketentuan Kementerian Sosial. Kepala Dinas Sosial Bengkulu Tengah, Watiullah, mengatakan pemerintah daerah telah mengajukan proposal pembangunan sekolah rakyat dan saat ini masih mengkaji sejumlah aset milik pemerintah sebagai alternatif lokasi yang memenuhi syarat. Hasil verifikasi Kementerian Sosial menunjukkan lahan yang diajukan sebelumnya masih memerlukan penambahan luas agar dapat diproses lebih lanjut. Meski sekolah rakyat di Bengkulu Tengah belum terbangun, daerah tersebut tetap memperoleh alokasi peserta didik di Sekolah Rakyat Provinsi Bengkulu dengan rincian 4 siswa SD, 11 siswa SMP, dan 11 siswa SMA yang telah mulai mengikuti pendidikan berasrama. Pemerintah daerah juga menegaskan apabila sekolah rakyat di Bengkulu Tengah ini telah berdiri, penerimaan peserta didik akan diprioritaskan bagi siswa baru, anak yang belum bersekolah, serta anak putus sekolah. Sementara siswa yang telah belajar di sekolah rakyat provinsi akan tetap menyelesaikan pendidikannya di sana. Jika narkoba, Wali Kota Bengkulu ajak semua pihak perkuat kolaborasi. Selengkapnya bersama Yan Berlian.
6: Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi menegaskan bahwa upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika harus menjadi tanggung jawab bersama. Menurutnya, narkoba masih menjadi ancaman serius yang dapat merusak masa depan generasi muda sekaligus menghambat pembangunan daerah dan bangsa. Dedi mengatakan, pemberantasan narkoba tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah atau aparat penegak hukum. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara Badan Narkotika Nasional, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, keluarga hingga masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan pemberantasan gelap narkotika.
7: Terus sinergitas tidak cukup hanya BNN saja. Maka saya selaku Wali Kota, selaku Ketua Tim B4BN, insya Allah akan tersebut juga melakukan prevalensi orang-orang terpapar narkotika.
6: Ia juga mengajak masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan berperan aktif mencegah penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, langkah pencegahan yang paling efektif dimulai dari lingkungan keluarga. Dedi berharap kolaborasi seluruh elemen masyarakat terus diperkuat sehingga kesadaran terhadap bahaya narkoba semakin meningkat. Dengan keterlibatan semua pihak, Kota Bengkulu diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Jelang pemberangkatan peserta Jambore Nasional pada 10 Agustus mendatang, Kuarcap Pramuka Kaur terus mematangkan berbagai persiapan. Laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
8: Ketua Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kaur Abdul Hamid meminta seluruh pengurus dan pelatih untuk mempersiapkan segala sesuatunya secara matang menjelang pelaksanaan Jambore Nasional atau Jamnas pada Agustus mendatang. Hamid berharap penampilan dari kontingen Kuarcap Kaur nanti mampu menyajikan sesuatu yang berbeda dan lebih unggul dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini tentu saja dilakukan demi menjaga dan mengharumkan nama baik daerah, baik Provinsi Bengkulu secara umum maupun Kabupaten Kaur secara khusus di kancah nasional. Langkah awal yang menjadi fokus utama pengurus saat ini adalah memperketat proses seleksi dan pelatihan mental bagi para peserta didik yang terpilih. Pengurus ingin memastikan bahwa fisik kedisiplinan dan keterampilan kepramukaan setiap anggota berada dalam kondisi puncak sebelum diberangkatkan ke perkemahan pusat. Selain kesiapan fisik, strategi khusus juga sedang dirancang untuk menampilkan kebudayaan lokal khas bumi Saasesihijian yang autentik dan memukau. Dukungan penuh dari berbagai pihak, ini dinilai menjadi kunci utama untuk mendongkrak rasa percaya diri para peserta selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
9: Persiapannya kita harus matang betul. Karena kenapa? Kita harus tampil membawa nama daerah, membawa nama besar Provinsi Bengkulu, membawa nama besar Kabupaten Kaur. Tentu kita ingin ada sesuatu.
8: Ketua Kwarcap optimis bahwa dengan persiapan yang terukur dan kerja keras kolektif, kontingen KAUR mampu mencetak prestasi dan memberikan impresi yang mendalam. Momentum berskala nasional ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai panggung pembuktian potensi besar generasi muda KAUR di bidang kepramukaan. Evaluasi berkala akan terus dilakukan hingga hari pemberangkatan tiba guna mematangkan setiap detail persiapan yang masih kurang. Demikian Rohim Minata, RRB Intuham melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRISP Bintuhan. Pendengar, untuk menutupi kekurangan armada pemadam kebakaran, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan resmi mengusulkan hibah 4 unit mobil pemadam kebakaran ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Usulan ini muncul karena kondisi anggaran daerah yang terbatas, sementara kebutuhan fasilitas penanggulangan kebakaran tidak bisa ditunda. Saat ini, Bengkulu Selatan baru memiliki 3 unit armada damkar yang masih beroperasi. Ketiganya rata-rata berkapasitas tangki 3.000 liter. Dinas Satpol PP dan Damkar mengusulkan agar mobil yang dihibahkan nanti memiliki kapasitas tangki 10.000 liter. Dengan muatan tangki lebih besar, petugas bisa bekerja lebih efektif memadamkan api tanpa harus bolak-balik mengisi air, terutama di daerah yang sumber airnya jauh. Kepala Bapeda Bengkulu Selatan Fikri Al-Jauhari mengatakan, dengan mengajukan hibah, pemerintah kabupaten berharap bisa menghemat anggaran daerah sekaligus mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap layanan kedaruratan. Mendengar berikut wawancara singkat bersama Nur Sulis, PJ Aksi Bersih Pantai Paroki Santo Yohanes Penginjil Bengkulu mengenai aksi bersih pantai untuk menjaga lingkungan bersih dan cerminan wisata daerah bersama rekan Bisara Sianipar.
10: Selamat pagi pendengar, saat ini kita telah terhubung dengan penanggung jawab kegiatan aksi bersih pantai Paroki Santo Yohanes Penginjil Bengkulu bersama Ibu Nur Sulis. Untuk kegiatan ini, apa tujuan dari gereja Santo Yohanes itu sendiri?
11: Oke, ya, kegiatan bersih pantai ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangka 100 tahun paroki. Tema 100 tahun beriman, 100 tahun peduli ciptaan. Jadi ada satu bidang lingkungan hidup dalam rangkaian 100 tahun ini. Salah satunya adalah bersih pantai. Tujuan dari kegiatan ini pertama-tama yaitu karena gereja Santo Yohanes Bengkulu atau paroki Santo Yohanes Bengkulu ini tidak hanya sebagai pusat peribadatan, tapi juga merupakan komunitas yang terpanggil untuk mewartakan kasih Allah melalui kepedulian terhadap sesama dan lingkungan hidup. Nah, tujuannya pertama adalah menumbuhkan kesadaran dan kepedulian umat paroki. Jadi tidak hanya beribadah tapi juga peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup. Kemudian yang kedua, ini mewujudkan aksi nyata gereja dalam menjaga ciptaan, khususnya lingkungan pesisir di sekitar kita, karena gereja kita atau paroki kita ini terletak juga di wilayah pesisir yang cukup indah atau sebagai destinasi wisata. Kemudian yang ketiga itu untuk mempererat kebersamaan serta semangat gotong royong antar warga tiga wilayah dengan 26 lingkungan di Kota Bengkulu ini. Jadi melibatkan seluruh warga umat. Nah, kemarin itu ya terlibat sekitar 300-an peserta lah dari 26 lingkungan yang ada di paroki Santo Yohanes Bengkulu.
10: Untuk lokasinya, Bu?
11: Nah, lokasinya kemarin di belakang mulai dari Pantai Berkas itu sampai ke Pantai Malabro.
10: Untuk selanjutnya apa nih harapan dari gereja paroki Penginjil Bengkulu kepada masyarakat pada umumnya?
11: Harapan kita tidak hanya ini, tetapi juga itu kegiatan kemarin, itu kegiatan kita juga berpengaruh kepada warga di sekitar, termasuk para pengunjung yang kemarin juga cukup banyak di pantai, asal tetap menjaga lingkungan, merawat bumi kita. terutama untuk memilah sampah, sampah organik, anorganik, plastik, styrofoam, kaca, itu. Nah, kita berharap ke depan juga tidak hanya warga atau umat kita, tetapi juga masyarakat umum mulai memilah sampah dari rumah, tidak hanya di sekitar pantai, tapi juga di rumah-rumah, sehingga lingkungan hidup kita terawat, bersih, sebagai rumah kita bersama.
10: Demikian pendengar untuk wawancara singkat ini, selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Pendengar, pasokan air RSUD Kaur diprioritaskan untuk pasien. Pengunjung diimbau gunakan toilet umum. Laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
12: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kaur Ahmad Mufti mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan fasilitas air bersih di lingkungan rumah sakit selama musim kemarau. Langkah ini diambil guna memastikan ketersediaan pasokan yang bersih tetap terjaga dan mencukupi kebutuhan vital seluruh pasien yang sedang menjalani perawatan. Ahmad Mufti menjelaskan bahwa selama musim kemarau debit air yang mengalir ke ruang pasien cukup terbatas. Oleh karena itu, pasokan air di dalam ruang perawatan ditargetkan dan prioritaskan hanya untuk kebutuhan utama pasien beserta satu orang penunggu pasien. Guna menjaga kelancaran distribusi air di ruang perawatan, pihak manajemen mengarahkan para pengunjung maupun keluarga pasien lainnya untuk memanfaatkan fasilitas sanitasi di luar ruang utama. Pengunjung diimbau dapat menggunakan toilet umum yang tersedia di area luar atau fasilitas air di masjid lingkungan rumah sakit.
13: Di musim kemarau ini, air itu cukup untuk pasien dan satu orang penunggu. Kalau keluarga pasien ya silakan di musola istirahat, kamar mandi ado, insya Allah air mengalir.
12: Ditambahkan oleh dirinya, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kaur berharap seluruh lapisan masyarakat, khususnya para pengunjung, dapat memahami kondisi iklim saat ini dan saling bekerja sama. Penggunaan air secara hemat dan secukupnya sangat diharapkan agar pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kaur tetap berjalan optimal di tengah tantangan musim kemarau. Dari Kota Bintuan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Anak dengan kepribadian introvert perlu dipahami sebagai bagian dari variasi karakter yang alami dalam proses tumbuh kembang. Psikolog Putri Hafisya menjelaskan bahwa introvert bukanlah gangguan atau masalah perilaku, melainkan tipe kepribadian yang menentukan cara anak memperoleh dan mengelola energinya. Menurut Putri Hafisya, anak introvert cenderung merasa nyaman menghabiskan waktu dengan aktivitas yang dilakukan sendiri dan membutuhkan ruang pribadi untuk memulihkan energi. Kondisi ini membuat anak lebih menikmati kegiatan yang tenang dibandingkan aktivitas yang melibatkan banyak interaksi sosial.
14: Jadi introvert itu suatu kepribadian yang ada dalam dirinya gitulah. Dia tuh pengen energinya itu dihabiskan dengan kebanyakan ya, dengan misal dengan dirinya sendiri, me time dan sebagainya gitu.
0: Ia menambahkan, orang tua dan lingkungan sekitar perlu memberikan dukungan yang sesuai dengan karakter anak, tanpa memaksanya menjadi pribadi yang lebih terbuka dari kebiasaannya. Dengan pendampingan yang tepat, anak introvert tetap dapat berkembang secara optimal, membangun kemampuan sosial, serta menunjukkan potensi yang dimiliki sesuai dengan kepribadiannya. Kode Bengkulu Tengah matangkan persiapan menuju POPDA dan PORPROV 2026. Selengkapnya bersama Zilviani.
15: Komite Olahraga Nasional Indonesia ataupun KONI Kabupaten Bengkulu Tengah menggelar rapat koordinasi bersama seluruh pengurus cabang olahraga ataupun cabur tingkat kabupaten sebagai langkah mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah ataupun POPDA 2026 dan Pekan Olahraga Provinsi ataupun PORPROV ke-10 Bengkulu 2026. Dan hal tersebut menjadi bagian dari upaya menyatukan strategi pembinaan atlet dengan target besar meraih juara umum. Ketua KONI Kabupaten Bengkulu Tengah, Peri Haryadi, mengatakan seluruh cabang olahraga diharapkan memiliki komitmen yang sama dalam mempersiapkan atlet terbaik. Keberhasilan POPDA dan juga PORPROV hanya dapat diraih melalui latihan yang disiplin, pembinaan yang berkelanjutan, serta kerjasama seluruh pihak yang terlibat.
16: Kita menentukan satu bersikap. Jadi tadi sudah mengerucut hasilnya dan mudah-mudahan apa yang dikatakan mereka tadi kita tetap sepakat untuk mengadakan event-event yang telah disediakan, satu untuk POPROV dan untuk Popda. Dan juga untuk Popda ada 9, untuk Popprov ada 18 cabur.
15: KONI akan terus melakukan evaluasi terhadap program pembinaan di setiap cabang olahraga agar kesiapan atlet dapat terus dipantau hingga menjelang pertandingan. Salah satu yang menyatakan optimisme adalah Ketua Pengurus Cabang Atletik Kabupaten Bengkulu Tengah, Hadi Siswoyo, yang menilai atletnya memiliki peluang besar kembali untuk menyumbangkan medali. Rapat koordinasi tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan, diantaranya meningkatkan intensitas latihan, pemantauan perkembangan atlet secara berkala, serta penguatan koordinasi antara KONI dan seluruh cabang olahraga. Dengan sinergi tersebut, Kabupaten Bengkulu Tengah optimis mampu tampil kompetitif dan mewujudkan target menjadi juara umum pada Popda 2026 maupun Porprov Bengkulu 2026 yang akan digelar oleh pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai ajang pembinaan atlet pelajar dan olahraga berprestasi. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Sebanyak 51 tim bersaing memperebutkan piala dalam turnamen Awat Mata Cup ke-6 Kecamatan Semidang Gumai. Selengkapnya bersama Lili Rahman.
17: Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid SPDI menegaskan kepada panitia turnamen mini soccer Awat Mata Cup agar bekerja secara profesional dalam menjalankan pertandingan. Ia juga mengingatkan agar panitia tidak bersikap pilih kasih demi menjaga keadilan selama kompetisi berlangsung. Selain itu, Wakil Bupati Kaur juga berpesan kepada seluruh peserta turnamen Awat Mata Cup untuk menjunjung tinggi nilai sportivitas dalam setiap pertandingan. Menurutnya, sikap sportif menjadi kunci utama terciptanya kompetisi yang sehat dan berkualitas. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka secara resmi turnamen mini soccer Awat Mata Cup yang dilaksanakan di Desa Awat Mata. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus wadah pengembangan bakat olahraga masyarakat setempat. Dalam turnamen Awat Mata Cup akan berlangsung selama 5 hari hingga 29 Juli 2026. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 51 tim dari berbagai desa di Kecamatan Semidang Gumai.
18: Membersamai kegiatan pembukaan turnamen Awat Mata Cup ke-6. Ini hasil kerja daripada kegiatan anak-anak kita Karang Taruna dan juga anak-anak KKN Unip di Desa Awat Mata. Kami berharap ya ini turnamen jadi contoh untuk desa-desa yang lain, tapi memang potensi harus ada termasuk lapangan. Nah, semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, menghasilkan silaturahmi yang selalu terjalin dan memang ada sumber daya pemain-pemain mini soccer yang handal nanti yang dapat berprestasi untuk jangka panjang.
17: Wakil Bupati Kaur berharap turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetensi semata, tetapi juga mampu mempererat persatuan antara pemuda dan masyarakat. Dengan semangat kebersamaan, olahraga dapat menjadi sarana positif dalam membangun daerah. Wakil Bupati Kaur menambahkan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan selama turnamen berlangsung. Ia meminta seluruh pihak, baik panitia, pemain maupun penonton untuk saling menjaga kondusivitas. Menurutnya, keberhasilan sebuah turnamen tidak hanya dilihat dari hasil pertandingan, tapi juga dari bagaimana prosesnya berjalan dengan baik dan tertib. Oleh karena itu, semua pihak diharapkan dapat menjalankan perannya masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Mendengar demikian informasi yang kami hadirkan untuk berita daerah pagi ini, dan kami akan perbarui lagi informasi seputar Bengkulu di berita daerah siang pukul 13 nanti. Dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat mulai aktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bengkulu pagi ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda yang sudah bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Dan sebelum aktivitas Anda dimulai atau yang sudah berjalan juga pagi ini, ada baiknya kita ketahui ya, informasi perakiraan cuaca untuk kota dan kabupaten se-provinsi Bengkulu hari ini di Senin 27 Juli 2026. Informasi akan disampaikan oleh rekan Anjas, prakirawan dari BMKG Bengkulu berikut.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Senin 27 Juli 2026. Pada pagi hari ini, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan cerah berawan. Adapun menjelang siang hingga sore hari nanti, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan pada malam hingga dini hari nanti, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian, suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celsius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara hingga perairan Bengkulu, serta mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu dapat kami sampaikan. Saya Anjas BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Pendengar, ini kabar gembira ya, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri akhirnya finish sebagai juara China Open 2026. Fajar Fikri sukses menuntaskan perlawanan ketat unggulan pertama. Ada Kim Won Ho dan So Sung Jae di set 16-21, 21-19, dan 21-19. Pertandingan berlangsung selama 71 menit ini di lapangan 1 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Minggu 26 Juli 2026. Sebelumnya, Fajar Fikri juga mengalahkan Kim Seo di final Japan Open 2026 pada 19 Juni 2026. Jadi ini kedua kalinya untuk pasangan Fajar Fikri berhasil mengalahkan ganda putra nomor 1 ini. Dan kami masih akan update lagi informasi untuk Anda. Nanti di pukul 7 kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI. Tetap di Pro 1 Bengkulu, Bengkulu pagi ini.

Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.

program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap.
0: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Zaini.